vissimus. E anda va venir una coberta una ferro pulisca selle nel tuo cotene sono valo vale ni. Tenga ritrovano un tuke lipsati per no vissimi vis. Non ra sa va che la butta il tuo ir na. Ja a do but ci guaglio bil te ci con dona e la la orto na muslim lig. Qua do but ci go so per no vissimi co che andau. Ra alla venga rabita il tuo na stambane ni. Ni kena pangangay na politik drugs na po to bulubulon ice but ka kiri pa kena kokin sotal na amphetamine kena matanggalya to sare rana marwan yo yan na kanda sotal ti mo bitin ngoni ko pa rin na tati ko na nanda ngani mas na tubo na mas ti ko nda Oslo ti nanda puno kami bitin ngon rambulan ay tambongan ni sara balulong mo tigit ena emogi Boturang apa dah tanah lengan ni sangat mika dalam bodi cuci ni kuana lengan ku, ya oke, endon lengan seru rumona tato mena kuana lama ni cuci kau nampak kita beli cuci ni kayu empat tak kayu empat macam, oh kayu membo dua lengan ku, na noa, orang na loya sarang aku kayu macam tu lengan aku na lama ni drag ring. Kalau turang sa wajin jin tatu main na kuar ni sulit kuar me wajin jin amat beloi. Kalau tni kila kuar na politik drugs atau wadar tu main na nalo ni kayum. Ya, dapat belum dah ni sarate kau enggak orang itu main na irera bagi tapi cuma na tak tak butuh butuh ngo. Kalau mesti non rembulan itu bangun ni. Dah akan tarik itu ke balangnya na karena drugs leh dan kawal boka lengan mai vale rembiu mai vale ra mai bulu tu bawa betali tu lengan sal na kaya volum terkira kira na na koko ni drugs pekanggo. Dan dona news butuh kata kata lagu tu menunggu nu bawa nak kereta kau itu tu menunggu nu anu mas dan anu mir tu na nanda. Dah bawa dunia natal tu kan, dah kali usah dah kau mati bawa kita novis, kena ngoni kuah. Me, tu boleh me uli nelayan kelebih apa? Usi bina non ravi pesta kena idul lah. Idul cuci kena na lingan rara, non rara visual tak cuci. Kau ente cuci kerba tu tolong na HIV. Yo ni nama kata kena kena ribu-ribu, kena pengaruh kata mati mai. Dapat juga ni walaupun minister, minister cuma menangguna ni yang paling barang mungkin kefuring kerana takut juga kini. Dan yang lalu-lalu besar nak pagar macam segini guna kempa mentali sarapan ada besar mandarra. Sapa kayu itu na elu ini non rumbula, kena non ra. Sebenarnya non numpiran lebih pun semua, sebenarnya numpiran lebih entah. Non ramai takut tu, na kodenya lantra, nara terana kini labu. Kabar tu mula kita guna angon yang kami video. Dan dalam tarikh saat itu terangan mati walau kena wis. Umat ini bahasa swasta kena kata dokumen dari dana. Bisinga binaka, bisinga who boleh cerita nanti temuan. Ena bisinga ni mataka. Nah, boleh puna bukan ini puna kain. Ena madam mengon, terasa apa-apa tu kan ena non rasa kata boleh tina. Tapi ini puna tu anjur nanti nanti non rasa kata tamu. Rembulan dah bawa ni pernah tangan rembulan itu nanti na bulan ni pinggir kalau ni buvali, karena di itu itu na buvali boleh tangan rembulan mangkos nanti na, itu biar na bi susu atau ini susu tikora, itu biar itu na lebenda, ra garun itu na tempat-tempat saat tiga bu, boleh kita tiga mango, rembulan susu taki rembulan terus apa kau ni pernah tukan ni biar nanti na masih tahu mango. Mun mada minggu, nanan resingatam. Kalau ni nak talitungan dibikin ni kita sama dah dapat tunggu mata ni kuat, bikin ni nama tua, salolo matuan. Da, di masuk lagi tiku. Gangga tu kena nama ni bawa bota, gangga tu kena bual, gangga tu kena. Alam ni zakzakan, tapi ngerap kena sar. Kalau ni nak tanya Robin ni, doang naseri. Dan umi tu makin nangun ibit ipes, kemei suatu susana nanda. Rabi ngerap tanya gue ipes. Salah lompat jani. Masa ni kalungan cikok nak